jangan brengkong dau tai prai phaya kap yai ro cha cha kanan kap na kwang to neung kan leuy kap fang krap ngan brengkong num na seng det son pet son so pat